kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti kuchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yotia mungiseti radio mungiseti.

matumbe hinkwawo nga hanya chikamwe murhandziwa hiva hi tumbisana swa ku hita hanya hi fa hi lahlana kambe nyamuka hikwela ka ku ni humanyana swirhumbani u twa ndhuma ya ku ku ni mavabyi ya sida u kota ku ndzi tiya nkati hi swihlangi swa hina a qekeni murhandziwa a qekeni a nkangala Vuya mkhulu Phela seva kona ba dokotela lo bangoba medical umuntu Lava ngokuba kutamelile mavoko mambiri Basikwata swa kuva kuhanyisa uvuya uhanya kakule mine mina yebo Vuya mkhulu Vuya ngata Vuya na wena bata kukamba chipungwani Itanya shikamo Yohani

iza ingajingi sautyenjuwa yokukandima iwampela yakuhambanisela tindanthu kala mwaka ma 19 horas cikhati hino uyani mahungu ya Emissora Provincial ya Inhambane mahungu ngudimila ciputukesi

Janoviora shini humi nutu ndani kanka mana kasi hina tsangana na wafu etu kasi kutahi tisela mahungu. Mahungu nguchi putukesi ya emisoro provinciale ya Inyambani.

0: Nengala, nengala wanalaba. Nengala, nengala wanalaba.
1: Atuke nansi nyamganda kwatu.
0: Nengala,
1: oh,
0: nengala wanalaba.
1: Balaba nansi nyamate kwale.
0: Nengala,
1: yeah,
0: nengala wanalaba.
1: Dova nalaba le.

ulawula hili simu ya Roberto Shitsonzo lokwa kukusta dizera amor hi nzimeni ya tisimu tisimu ni mabulu aka usiku legi ganya munhla usiku gakuna byala usiku gamulungiswe kushuvela akumbela kunene ka viki

Ben Maingani loko ke atpatsa lemteru ya Radio Mozambique nyamtlaka hi emitoro provincial ya gazi nyaba na maputo kambi kempela mpela loko wena urile mabareke no tibyela leswaku va kempela wena va ku va kempela uri matlangarixa ta va karela mhumani muni yaku ha swantswa ke se undzele kati ivunangalintshwa leyi lumbakhuma bermuda jalakasi vangwani